And then up until umur 16 tahun, masa tu baru jumpa wrestling. Nak cuba wrestling. Sebab ada satu tahap tu rasa macam obses dengan wrestling. Selalu main game, tengok-tengok TV. And then one day terjumpa Persekutuan Gusti Malaysia. Sebab dia dah tengok dah ada perempuan, dia dah macam tak ada perempuan lah, so jomlah masuk. Nama saya Nor Diana, lebih dikenali sebagai Nor Phoenix Diana, berumur 24 tahun dan saya seorang penggusti wanita pertama berhijab dunia. Before dia tarik, so memang Diana macam fikirlah macam mana nak wrestling ni pakai tudung takut lah. And then cari-cari and then jumpa lah macam like satu headband macam Diana terfikir. And then just Diana ikat dekat tudung supaya dia tak bergerak. Okay, then pada umur 13 tahun, Diana start pakai tudung lah. Alhamdulillah, selama dah pakai tudung ni, Diana rasa tak ada sebarang limitation.

character, sebab kalau dalam wrestling kan nak kena ada character. And then I remember macam coach aku kan dia bagi emas to wear. Lepas tu dia bagi nama Phoenix.

Okay, dia rasa macam macam Liana terfikir macam Liana tak sangka macam akan dapat title tu lah, like Pioneer of Perintis. Lepas tu macam ada juga wrestler dekat Singapore sekarang, dia pun pakai tudung. So macam bila Diana tahu macam dia terinspirasi daripada Diana pun cerita, Diana rasa macam wow, okay. So macam Diana dah make an impact dekat satu Asia.

And then up until umur 16 tahun, masa tu baru jumpa wrestling. Nak cuba wrestling. Sebab ada satu tahap tu rasa macam obses dengan wrestling. Selalu main game, tengok-tengok TV. And then one day terjumpa Persekutuan Gusti Malaysia. Sebab dia dah tengok dah ada perempuan, dia dah macam tak ada perempuan lah, so jomlah masuk. Nama saya Nor Diana, lebih dikenali sebagai Nor Phoenix Diana, berumur 24 tahun dan saya seorang penggusti wanita pertama berhijab dunia. Before dia tarik, so memang Diana macam fikirlah macam mana nak wrestling ni pakai tudung takut. And then cari-cari and then jumpa lah macam like satu headband macam Diana terfikir. And then just Diana ikat dekat tudung supaya dia tak bergerak. Okay, then pada umur 13 tahun, Diana start pakai tudung lah. Alhamdulillah, selama dah pakai tudung ni, Diana rasa tak ada sebarang limitation.

character, sebab kalau dalam wrestling kan nak kena ada character. And then I remember macam coach aku kan dia bagi emas to wear. Lepas tu dia bagi nama Phoenix.

Okay, dia rasa macam macam Liana terfikir macam Liana tak sangka macam akan dapat title tu lah, like Pioneer of Perintis. Lepas tu macam ada juga wrestler dekat Singapore sekarang, dia pun pakai tudung. So macam bila Diana tahu macam dia terinspirasi daripada Diana pun cerita, Diana rasa macam wow, okay. So macam Diana dah make an impact dekat satu Asia.

And then up until umur 16 tahun, masa tu baru jumpa wrestling. Nak cuba wrestling. Sebab ada satu tahap tu rasa macam obses dengan wrestling. Selalu main game, tengok-tengok TV. And then one day terjumpa Persekutuan Gusti Malaysia. Sebab dia dah tengok dah ada perempuan, dia dah macam tak ada perempuan lah, so jomlah masuk. Nama saya Nor Diana, lebih dikenali sebagai Nor Phoenix Diana, berumur 24 tahun dan saya seorang penggusti wanita pertama berhijab dunia. Before dia tarik, so memang Diana macam fikirlah, macam mana wrestling ni pakai tudung kan, takut. And then cari-cari, and then jumpalah macam like satu

And Ben macam dia nak terfikir. And then dia setiap lagi tak dekat tudung supaya dia tak bergerak. Okay, then pada umur 13 tahun, dia nak start pakai tudung lah. Alhamdulillah, selama dah pakai tudung ni, dia dah rasa tak ada sebarang limitation.

Itu sebab kalau dalam wrestling kan nak kena ada karakter. And then I remember macam coach Aukat dia bagi emas to wear. Lepas tu dia bagi nama Phoenix.

Okay, dia rasa macam macam Liana terfikir macam Liana tak sangka macam akan dapat title tu lah, like Pioneer of Perintis. Lepas tu macam ada juga wrestler dekat Singapore sekarang, dia pun pakai tudung. So macam bila Diana tahu macam dia terinspirasi daripada Diana punya cerita, Diana rasa macam wow, okay.

And then up until umur 16 tahun, masa tu baru jumpa wrestling. Nak cuba wrestling. Sebab ada satu tahap tu rasa macam obses dengan wrestling. Selalu main game, tengok-tengok TV. And then one day terjumpa Persekutuan Gusti Malaysia. Sebab dia nak tengok dah ada perempuan, dia nak macam dah ada perempuan lah, so jomlah masuk. Nama saya Nor Diana, lebih dikenali sebagai Nor Phoenix Diana, berumur 24 tahun dan saya seorang penggusti wanita pertama berhijab dunia. Before the tarik, so memang Diana macam fikirlah macam mana nak wrestling ni pakai tudung takut. And then cari-cari and then jumpa lah macam like satu headband macam Diana terfikir and then just Diana ikat dekat tudung supaya dia tak bergerak. Okay, then pada umur 13 tahun Diana start pakai tudung lah. Alhamdulillah selama dah pakai tudung ni Diana rasa tak ada sebarang limitation.

karakter, sebab kalau dalam wrestling kan nak kena ada karakter. And then I remember macam coach Shaukat dia bagi emas to wear. Lepas tu dia bagi nama Phoenix.

baik lah. Lepas tu macam, perempuan tak sepatutnya buat wrestling ni macam tu. Apa yang Dana kata, Dana just tolak tepi je sebab Dana fokus apa yang support Dana. Macam my family, my friends and then my kawan-kawan wrestling and then my goals.

Okay, dia rasa macam macam Liana terfikir macam Liana tak sangka macam akan dapat title tu lah, like Pioneer Apprentice. Lepas tu macam ada juga wrestler dekat Singapore sekarang. Dia pun pakai tudung. So macam bila Diana tahu macam dia terinspirasi daripada Diana pun cerita, Diana rasa macam wow, okay. So macam Diana dah make an impact dekat South Asia.